0: Halo, Gunyang Virek.
1: Ya, Jufa.
0: Nah, ini pengenalan.
1: Oh, mulai dengan mulai fe.
0: Kirain Mas Tawiki wanya kutiso.
1: Wai, bawakan bendak.
0: Karena dia lekar aljan.
1: Amin.
0: Allah, yang ini jam.
1: So, terima kasih, Muhammad.
0: Yang ini politik ini.
1: Wow.
0: Ah, politik ini di... Tim Bopperak lagi nih, kasih.
1: Aha.
0: Lohnya lah, wak. Barang ke bank ini. Sama nama nyom nyar jaga.
1: Aha.
0: Kunek bottom line buk gigi. Kunek bottom line buk gigi lor mada politik yang nol lagi nih. Then bob perak lagi mual lagi nih tak tahu. So kalau ini sini kamu suruh ni lagi nih tahu kan? Dah ni ko ni reumi mal dah ni ko ala ni reumi. Bunyi kaju bunyi kaju. On dah ni waktu ni bunyi dokar reumi. And reumi nu mete ko waktu ini mana reumi amul kal ni alam joy res. Ani konsum beri orang nang tante. Allah jarak je buat kanam tu.
1: Merci Muhammad Fadal mengiwawe luga. Ñu gënëm ko sant ko haar tuuti keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité.